alika usasha baktachishi kasa pimi alituku chebimi alituku alikishi kaya yukunali yeyesh nukanchiri yanapasha bendishasha katichu yanapasha bendishasha katichu gunglia ale suma lia kinosha kawasangawa alabashka chun dios yaya churi espiritu santo imashina karkal yikpi konampas wini wini elias amen Kaimaga tamiyang mi jagis kuna tamiyang kuni stiwa tamiyang kalyari. Na shamu nangu yang ronchi taki gunara jagis kai gunari chimanda washang sa masi mosha ali kausana kuchumanda sumaktaria. 88.5 FM katin chirin chirin chisha. Yang ronchi sesa nuwa kungi pájaro flautero shuar.